0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Oh, yeah. Star,
0: masih ditemenin sama kita berdua. Ada siapa sih?
1: Ada gue, ada Rockstar. Dan kali ini kedatangan yang biasanya mungkin lo dengerin sore-sore.
0: Pengen banget gitu ya, di sore-sore.
1: Yang sore-sore gue present karena tadi pagi waktu opening belum bisa di present ya Rockstar ya. Jadi kita present, and this is Gabby Jensen. Hey.
0: Dari sore
1: sampai pagi. Dari sore pindah ke pagi. Dan kalau Rockstar, kita lagi ngobrolin tentang fakta atau dusta. Kalau memendam emosi bisa berbahaya untuk kesehatan.
0: Nah, tuh Ca, gue bilang juga apa kemarin, harusnya lo keluarin aja, ya kan? Jangan dipendam-pendam,
1: yes.
0: Jadi kayak gini kan? Kemarin tuh Aca kayaknya agak-agak emosi.
1: Agak emosi ya. Jujur, kau masih sama siapa, Ca? Kalau Kak Gabby sendiri pernah nggak sih memendam emosi, tapi akhirnya sampai akhirnya kebawa sakit?
0: Oh, pernah. Sebenarnya sakit enggak. Cuman jatuhnya kayak ke berat badan ya.
1: Berat badan.
0: Jadi kayak kalau lihat gitu ya. Berat badan gue tuh umur 20-an tuh benar-benar kayak menyusut banget.
1: Oh, malah turun.
0: Baru-baru merit.
1: Baru-baru merit. Yes.
0: Menyusut.
1: Turun ya, karena mungkin akhirnya paham ya, melihat berat gitu ya.
0: Betul.
1: Kehidupan berumah tangga itu ternyata kompleks gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ya.
0: Yes. Cuman yes. Ternyata di tahun-tahun ini tetap emosi, tetap mendam, tapi malah menggembang.
1: Oh gitu. Oh, ada perbedaan, cuman bagus sih misalnya ada peningkatan berat badan. Aku suka sih lihatnya, misalnya kakak benar-benar kelihatan sehat gitu.
0: Oh ya ampun, makasih loh.
1: Yes.
0: Tapi tetap gue mau turun.
1: Oh mau turun, yes, semangat lah.
0: Iya.
1: Apalagi kalau ngomongin tentang semangat turun, pasti banyak banget cara yang bisa lakukan, mungkin olahraga.
0: Oh,
1: atau mungkin mengurangi konsumsi ya.
0: Betul.
1: Dan pasti Rockstar, kita bukan ngomongin tentang turun berat badan, tapi tentang ini Rockstar. Dan pasti kamu masih bisa sharing sama kita tentang ini di WhatsApp kita, pasti via WhatsApp 0811 380778.
0: Betul, juga Rockstar bisa telepon di 750205.
1: Dan pastinya ke Instagram kita buruan di @therockylife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar Sand Seminyak for one night only, all you can eat grill dinner. On Friday, July 31st from 5 to 8 p.m, Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: yang keren-keren banget, itu tuh bakal fantastis gitu, ya kan?
1: Karena betul.
0: Udah gitu empat orangnya ini bukan sembarangan, karena dia ini memang pada bidangnya, yaitu masak, ya chef. Dan digabungin nih.
1: Jadi berkolaborasi gitu ya konsepnya ya.
0: Betul.
1: Gue sekarang sedang memikirkan kira-kira hidangan apa yang akan tersaji dari empat orang chef luar biasa ini.
0: Iya, tenang. Ini adalah sesuatu yang berapi-api.
1: Yes.
0: Tapi kalau sampai mulut tuh langsung kayak lembut gitu. Ya. Jadi ini tuh dari Sugar Sense Minyak Bali Rockstar. Mereka mempersembahkan Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Jadi ternyata part satunya udah ada dan ini antusiasmenya semakin banyak ya, makanya dibuatin part 2. Dan kalau Rockstar pengen menikmati, ini bisa datang Jumat tanggal 31 Juli 2026 besok, mulai jam 5 sore sampai 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Kita bisa ngedapetin kesempatan eksklusif menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman pastinya ya di Bali.
1: Yes.
0: Jadi yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, ini adalah Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
1: Yes.
0: Terus juga ada Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary Professional. Ada juga Chef Chris Smith, Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan juga ada Chef Arif Wicaksono, yaitu Executive Chef of Woods Bali Restaurant gitu. Dan semua kenikmatan ini bisa didapatkan dengan Rp500.000 net per orang.
1: Rp500.000 per orang. Dan itu net.
0: Net.

0: dijadiin satu 500 ribu.
1: Bayangin nikmat mana yang kau dustakan Rockstar. Buruan dari servasi sekarang kata gue.
0: Iya, yang pasti kita mah tidak berdusta. Coba aja lo cek sosial medianya @sugarsandseminyakbali di @sugarsand.bali. Ya sekali lagi di @sugarsand.bali. Jadi cek aja Rockstar.
1: Yes, dan kita juga masih ngobrolin Rockstar tentang fakta atau dusta. Kalau kita memendam emosi bisa berbahaya untuk kesehatan. Dan ini dikutip dari jurnal Universitas Palawan 2025, CNN Indonesia 2026 juga RRI.co.id ya. Okay. Katanya ini fakta, tapi dengan catatan penting ya. Hubungan antara stres yang dipendam dan penyakit autoimun itu nyata secara biologis. Okay. Tapi nggak bisa disederhanakan sebagai penyebab langsung.
0: Oh, jadi cara kerjanya gini ya Rockstar. Kalau kita tuh stres dan ini terjadi terus-menerus tanpa tersalurkan, tubuh tuh terus memproduksi hormon kortisol dan adrenalin. Jadi dua hormon ini kan seharusnya bersifat sementara ya.
1: Yes.
0: Tapi kalau ternyata kita aktif jangka panjang karena stres, mereka tuh justru akan mengacaukan sistem kekebalan tubuh lewat jalur yang disebut aksis HPA atau hipotalamus pituitary adrenal.
1: Dan gara-gara aksis HPA ini aktif Rockstar, akibatnya terjadi peradangan kronis dan peradangan yang terus-menerus inilah yang dapat dalam jangka panjang nih berpengaruh nih dan memperburuk bahkan memicu kondisi autoimun seperti lupus, rheumatoid, arthritis dan juga multiple sklerosis.
0: Tapi para ahli juga menegaskan genetika, hormon, infeksi dan juga lingkungan dan berperan ya dalam stres ini. Jadi bukan cuma satu-satunya penyebab, tapi jelas bukan faktor yang bisa diabaikan.
1: Yes. Gitu. Berarti intinya Rockstar sebenarnya kita kali ini tentang membahas tentang ternyata stres itu bisa berpengaruh ke kondisi kesehatan terutama autoimun gitu. Betul. Dan sharing-sharinglah Rockstar pengalaman kamu atau mungkin orang terdekat kamu yang pernah mengalami ini supaya kita juga dapat belajar bareng dan bisa mungkin sharing-sharing nih hal-hal apa yang harus kita antisipasi.
0: Yes.
1: Pastinya bisa via WhatsApp di 0811-380778-78.
0: Telepon di 7502-05 dan social media kita juga boleh banget di @therockinlife.bali sekaligus request lagu.
1: Yes, ditungguin ya.

where everyone can be a rock star.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa.

0: ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: with the Rock and Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Dan ini lagu dari Run featuring Kaitna. Mm-hmm. Salamku untuk kasihmu yang baru.
0: Aduh, pakai nitip salam.
1: Nitip salam ya.
0: Pengen banget di notice.
1: ini kayaknya hal yang disampaikan oleh pasangan gamon atau mungkin mantan-mantan gamon yang susah banget untuk lepas. Cepatlah rockstar untuk cari pasangan barumu, jangan berlarut-larut.
0: Betul.
1: Untuk gimana ya? Berlarut sama yang lama-lama. Karena yeah, banyak loh rockstar, ikan-ikan di sana yang akan siap mencarimu.
0: Benar banget, mungkin jalannya kurang panjang.
1: Dan pokoknya gak usah bingung-bingung lagi. Sebarkanlah jala-jala panjangmu rockstar dan ikutan di Catch and Grill persamaan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Nah, kalau di sini paling enggak lo dapatlah ikan.
1: Ya pasti kan? Dapat lah. Jadi rockstar, gue akan ngajak lo untuk mikir sekarang. Lo pernah mikir gak sih untuk tahu langsung gimana hidangan berkelas dan eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan? Langsung udah dipikirin semewah apa, seenak apa makanan yang udah pastinya dikurasi spesial. Dan sekarang lo bisa dapetin pengalaman eksklusifnya langsung. Yes. Dimulai nih dari jam 7 pagi, lo akan diajak naik perahu menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh.
0: Oh, itu pagi-pagi tuh. Pagi-pagi, mantap.
1: Sambil menikmati snack pastinya. Uh-huh. Dan nantinya di jam 12 siang, kita akan diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi secara khusus pastinya disiapkan oleh the one and only Toya Beach Bar and Grill.
0: Fresh banget.
1: Pengalaman eksklusif ini bisa lo dapetin cukup dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per orang. Mm-hmm. Atau sorry, per couple rockstar. Per couple, jadi gue ulang ya, 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Mm-hmm. Dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya.
0: Okay.
1: Ini udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill.
0: Wah, cocok banget nih. Jadi win-win kalau buat lolo pada yang punya pasangan senang mancing.
1: Iya, yes, pas banget. Ayolah kita mancing mania mantap dan bisa makan hidangan yang fresh pastinya di Toya Beach Bar and Grill. Reservasi buruan sekarang, check info lengkap 05954. Sekali lagi gue pelan-pelan ini di 0811 3830 5954, dan juga pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.

0: Yes. Nah, ini setuju banget ya Rockstar kalau yang namanya lihat pantai itu bisa
1: release stress.
0: Release stress. Mm. Betul.
1: Yes, yes, yes.
0: Nah, ini kita masih ngebahas tentang apa benar memendam emosi itu bisa berbahaya untuk

0: wikinews.id tahun 2025. Yang menarik tapi jarang dibahas, dampak memendam emosi ini gak cuman soal autoimun.
1: Yes.
0: Tapi penelitian yang diterbitkan oleh jurnal tersebut juga menemukan kemarahan kronis yang tidak tersalurkan secara spesifik dikaitkan sama gangguan tidur, kelelahan mental, penurunan fungsi kognitif, bahkan mempercepat gangguan neurodegeneratif, dan bukan cuma di kepala tapi menyebar ke hampir semua sistem tubuh secara bersamaan.
1: Begitu ya. Dan yang menariknya Rockstar, ini bukan berarti semua orang harus selalu ekspresif atau terbuka ya. Yang jadi masalah bukan cara ekspresinya, tapi ketika emosi sama sekali gak tersalurkan dalam bentuk apapun, baik itu ngobrol, nulis, ataupun olahraga, atau apapun aktivitas yang lo rasa bisa stress release, itu malah memberikan tekanan emosional gitu untuk tubuh.
0: Oke.
1: Nah. Dan ini udah ada Dokter Ardi juga yang menjoinan sama kita.
0: Halo.
1: Halo Dokter Ardi. Langsung jawaban dari pertama pangannya adalah fakta. Katanya emosi itu wajar dimiliki semua orang. Yang penting bukan memendamnya, tapi bagaimana mengelola dengan baik. Kadang cerita ke orang terdekat, jalan santai, atau melakukan hal yang disukai sudah cukup membantu. Yang gak baik justru kalau semuanya dipendam sendiri terus menerus. No, no, no ya.
0: Selamat pagi Kak Gaby, Weda, dan Rockstar. Yes. Salam sehat dari Poliana Kuhendalung. Wow, ini ternyata memang dari ahlinya ya.
1: Yes.
0: Dan semoga paginya menyenangkan, aktivitas berjalan lancar. Terima kasih banyak dokter, dan mau request lagu Clean Bandit Extraordinary featuring Sharna Bass.
1: Siap, kita puterin setelah ini. Dan pasti ya Rockstar, lo masih bisa joinan sama kita dan sekalian request lagu via WhatsApp di 0811 380778.
0: Bisa juga di 7502205.
1: Yes. Dan langsung ke Instagram kita di @turkeylife.bali.

0: menjadi rockstar seutuhnya ya kan.
1: Jadi, gimana tuh, gimana tuh?
0: Mendingan udah deh, jangan lagi memendam-mendam emosi ya kan. Kayak si dokter tadi bilang bahwa emosi itu sebenarnya sah-sah aja, wajar-wajar aja. Cuman gimana cara kita untuk mengelolanya.
1: Betul, betul
0: kan? Jadi ayo sebisa mungkin bisa mengelola emosi dengan baik. Bahkan mungkin disalurkan jadi hal-hal yang lebih
1: positif
0: rockstar. Contohnya hari ini, karena katanya menurut kalender Tiongkok nih, hari ini adalah receive day.
1: Receive day.
0: Cocok nih buat kita untuk follow up, closing deal, meminta bantuan. Dan hari ini jangan hanya menunggu kabar datang, berani follow up dan mengajukan bisa menjadi awal datangnya peluang. Mantap ya. Ini juga peluang rockstar buat lolo pada ya kan, yang mau party seru ya di tanggal 2 Agustus hari Minggu. Ini start dari jam 3 sore sampai 11 malam, tepatnya di Rooster Fish Beach Club, Jalan Pantai Pandawa. Jadi mempersembahkan Into the Scarlet Festival bukan sekedar party di pantai biasa, tapi ini menggabungkan antara musik, cocktails dan juga entertainment, di mana kita tuh wajib banget buat datang ke party satu ini. Karena Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley, terus juga ada DJ Isata, dan juga ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktail.
1: Kira-kira ada apa lagi?
0: Banyak. Ada free flow drinksnya juga.
1: Ada juga.
0: Dan kita juga bisa menikmati foam party, dance performance, water drum percussion, sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya.
1: Malam harinya ada kembang api, rockstar, catat. Experience selengkap itu kira-kira berapa sih? Berapa duit?
0: Ini free entry loh.
1: Free entry.
0: Jadi rockstar langsung aja cek lengkapnya ke roosterfishbeachclub.com.
1: Yes.
0: Dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.
1: Yes rockstar, langsung aja ya kita rame-ramean ke Roosterfish Beach Club. Dan kita udahan juga rockstar untuk ngobrolin tentang fakta atau dusta kalau memendam emosi itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Tentunya kalau bisa dihindarilah stres-stres yang dipendam rockstar. Kalau bisa carilah orang-orang terpercaya kamu untuk kamu bisa sharing-sharing biar bisa dapat masukan juga. Tapi pastikan memilih orang yang tepat, karena kadang-kadang ada juga ketika kita ngobrolin sebuah masalah, orang-orang itu malah memperkeruh gitu.
0: Nah iya nih, barusan di threads ada tuh.
1: Ada gimana tuh?
0: Nge-screenshot ya kan, terus bilang jadi dia nge-screenshot orang temennya dia itu ngechat minjem uang, ya kan? Terus dia ngomong bilang

0: Knock it up, knock it up.
1: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya, VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
3: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR
2: will continue.
0: Yes. Right after this.
3: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Alat modern terupdate mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
4: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
5: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

yakin lo akan cinta mati, cinta luar biasa, karena lo bakal dapetin experience yang lengkap. Oh. Makanannya nih udah dikurasi langsung sama Chef Gerardo Ramos. Dan minumannya udah spesial buatan dari Mixologist. Dan

0: it's one better than them. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Ini Bali emang masih jadi destinasi liburan keluarga terfavorit ya, rockstar.
0: Favorit pasti.
1: Makanya kalau udah kesini, ajak anak-anak, ajak keluarga, itu tuh perlu tempat yang emang benar-benar paket lengkap komplit semua ada. Kan dengan
0: cuman,
1: harga yang affordable.
0: Kalau gue ngomongin tentang liburan, bayangan gue adalah pengen pergi yang jauh-jauh. Cuman sebenarnya kalau kita pengen liburan, bisa gak sih yang deket-deket?
1: Bisa dong.
0: Bisa kan ya?
1: Kuta.
0: Bisa banget. Bisa.
1: Rockstar. Apalagi ini ada weekend getaway persembahan dari area Duta Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta. Jadi kita bisa menikmati liburan paling menyenangkan. Fasilitasnya juga lengkap, rockstar. Dan ada bonus penawaran seru selama menginap.
0: Yes.
1: Udah gitu harganya itu gak sampai 1,5 juta loh, rockstar. Mulai dari Rp1.350.000 per malam, kita udah bisa ngedapetin stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun.
0: Yes.
1: Ada late check outnya tuh sampai jam 2 siang loh.
0: Jam 2 siang.
1: Jadi gak terburu-buru. Ada juga diskon 20% untuk spa treatments, terus juga complimentary Sunday yoga class dan kids stay free dengan existing bed gitu. Nah, penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dan dengan minimal stay 1 malam, tersedia sampai 30

0: September 2002.
1: Oh, nah, masih ada sampai panjang. Bulan September ya. Betul. Masih panjang, cuman janganlah Rockstar tunggu lama-lama. Benar. Siapkan hari libur terbaik kamu dan nikmati bersama keluarga tersayang pastinya.
0: Harus
1: ya.
0: Harus dong, makanya reservasi aja. Dan untuk tahu info lengkapnya, follow aja sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

0: Is it Bonnie FM? This is Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, rasanya di jam-jam segini adalah jam-jam rawan. Pastikan Rockstar kamu berkendara dengan aman ya. Yang mungkin sekarang udah menuju tempat kerja atau bahkan udah sampai tempat kerja, semangat. Yes. Semoga Rabu ini menjadi hari yang berkah, hari yang lancar. Amin ya Allah.
0: Gila, receive day.
1: Receive day. Yes, betul ya. Pokoknya benar-benar menarik karena tadi sebelum kita naik, Kak Yobi itu sempat nyampein receive day. Yeah. Dijelasin, abis itu benar-benar menarik. Semoga afirmasi positifnya selalu datang ke kita.
0: Harus,
1: Rockstar.
0: Betul.
1: Dan ajaklah juga Rockstar teman-teman kamu, orang kesayangan kamu untuk dapetin hal-hal positif, hal menyenangkan. Yes. Pastinya di the one and only Roosterfish Beach Club. Nah. Presents Into the Scarlet Festival. Ini di Minggu 2 Agustus 2026, which is di hari Minggu ini Rockstar ya. Mm-hmm. Mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Okay. Pastinya di Roosterfish Beach Club Pantai Pandawa.
0: Waduh.
1: Dan Rockstar, di party yang kali ini lo gak cuma party di pantai aja, tapi benar-benar menggabungkan ada musiknya, ada cocktailsnya, ada entertainment, ada. Dan benar-benar wajib datang pastinya lo kesini Rockstar, karena akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Juga ada cocktails pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails. Wow. Jadi bayangin lo datang, disuguhkan 50 pilihan. Gua rasa lo akan bingung, kebingungan. Biar gak kebingungan, cobainlah ke 50-nya. Dan termasuk pilihan free flow drinks juga ada.
0: Wow, seru nih Rockstar. Jangan sampai kelewatan dong.
1: Yes, jangan dilewatkan ya. Gak cuma itu, tenang, santai. Ada apa? Lo juga bisa nikmatin foam party, dance performance dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya. Jadi benar-benar sebuah hari yang lengkap Rockstar. Okay. Ada waktu untuk benar-benar kita bisa menikmati hari yang indah di awal Agustus. Dan acara ini Rockstar free entry. Note sekali lagi ya, free entry. Jadi buruan untuk dapetin info lengkapnya di cek sekarang juga ke roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi di roosterfishbeachclub.com. Dan pastinya follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.

0: It's a one-minute event. This is The Rocky Love Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yeay, tarinya bagus ya rockstar. Kayak semangat gitu ya.
0: Semangat bawaannya. Karena kalau kita balik-balik ke beberapa hari terakhir, bawaannya pagi-pagi tuh hujan, mendung, dan senangnya hari ini benar-benar cerah rockstar.
1: Wah, betul.
0: Jadi kalau lo hari ini rencananya untuk pergi ke Kuta dan sekitarnya, gue jamin aman pastinya.
1: Yes, seru banget. Dan yang pasti 3 jam udah kita temenin rockstar di Good apa?
0: GMR. Good morning, happy rockstar.
1: Good morning, happy rockstar.
0: Yes,
1: maklum ya rockstar, saya habis ini mau kembali lagi.
0: Udah mulai gini yang nggak fokus dan akan balik kerja lagi. Semangat, rockstar. Kita semangatin Kak Gaby dong.
1: Iya, semangat ya juga semuanya.
0: Yes. Thank you juga Rockstar yang udah selalu nemenin kita selama 3 jam ini. Dan pastinya kita akan balik lagi besok Rockstar di jam yang sama, dari jam 7 sampai 10 pagi di channel yang sama juga pastinya, 87.8.
1: Kalau gitu thank you so much yang tadi sudah ikutan request topik. Terima kasih juga untuk produser. Produser kita siapa sih?
0: Yuyul.
1: Oh
0: Yuyul.
1: Yes. Yang gue ganti. Yuk, besok balik ya Yuyul.
0: Yes. Semoga Yuyu segera balik ya. Dan pokoknya Rockstar, stikeran terus 87.8 untuk dengerin lagu favorit kamu. Kalau gitu hari ini pamit Rockstar.
1: Gaby Jensen juga pamit, thank you Aca.
0: Yes. Thank you juga Aca, and have a rocking day. Bye-bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar San Seminyak for one night only, all-you-can-eat grilled dinner. On Friday, July 31st, from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Di acara ini free entry. Beachclub.com dan follow sosial medianya at Roosterfish Beach Club. Sekali lagi at Roosterfish Beach Club.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Jason.
1: Jason.

0: Jazzy on. Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak kuda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologi sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar San Seminyak for one night only, all you can eat grill dinner. On Friday, July 31st from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar San Seminyak for one night only, all you can eat grill dinner. On Friday, July 31st from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Lifestyle and Entertainment Media The Rocking Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget nih ngerasa kuyeng, ngerasa ribet. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat

Bayu Retno Timur. Dia adalah Presiden of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi @sugarsand.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: This one's gonna be straight fire. Four of Bali's hottest chefs are taking over Sugar San Seminyak for one night only, all you can eat grilled dinner. On Friday, July 31st from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
3: All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Dapat FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru, Rock Silean, secara langsung, kadang kita ngotakin, ini dia pasti. Tapi, kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin, karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam. Di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment, dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Nggak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
2: I'm up this low, take off this low, spin it.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih Rockstar kamu pas kecil gitu mainan karet gelang, ditaruh di tangan, lama-lama tangan kita biru? Nyari hiburan kok segitunya ya? Kalau nyari hiburan, itu kamu berangkat ke Rooster Fish Beach Club. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 11.

Arthur Drum Percussion sambil nih ya ngabisin sore sampai ke malam, karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

berhenti yang jauh-jauh datang dari Jimbaran menembus kemacetan buat ngobrol sama kita di jam 6 sore. Dan biar gak lama, langsung aja kita mulai yuk. Ada saya Dennis Wardana dan juga operator Gustu siap nemenin kamu sampai jam 8. Driving your heart, driving your soul.

0: dengan kabar pertama kita datang dari salah satu band hits dunia, yaitu BTS. Seperti apa? Di sini nih.
1: Lo tau ini kan? Gak tau. Kalau ini udah basi.
2: Update dong di What's Trending.

dalam kebijakan ini sebagai bentuk sikap. Dan keputusan ini memicu banyak banget respon dari fansnya. Sebagian mendukung sikap BTS karena dianggap memperjuangkan kesetaraan, sementara yang lainnya menyayangkan keputusan mereka. Wow, kalau dari saya, BTS tuh kece loh musiknya. Sayang banget kalau sampai gak dapat penghargaan. Tapi ya terserah mereka sih sebenarnya. Mereka lebih milih bersaing atau ada di tempatnya sendiri. Dan ini Dennis Wardana untuk The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

rencana kita di weekend. Gimana kalau weekend kamu terasa membosankan di awal bulan? Ah, elah. Itu adalah jawaban yang kemarin-kemarin. Kalau sekarang jawabannya adalah Rooster Fish Beach Club yang punya Into the Scarlet Festival. Hari Minggu 2 Agustus 2026. Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Bukan sekedar party di pantai, tapi ngegabungin antara musik, cocktails, dan entertainment.

Sio, kamu dibacain peruntungannya. Sio yang lain kasih tahu kita, boleh WhatsApp 0811 3807878, boleh telepon 7502005, dan juga mention The Wakil.

yeah, The Rockin' Life Bali. Kamu sadar gak sih Rockstar, kalau sebagian dari kita gitu kan ya, suka banget sama AC yang dingin. Tapi begitu lo tidur, lo pakai selimut. Sebenarnya nyaman dan gak nyaman itu adalah preferensi orang masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin soal nyaman buat otak kita yang udah stres ini, kita pengennya liburan. Waktunya tapi terbatas, ya kan, tempatnya gak bisa jauh-jauh nih. Nah pas banget di Kuta aja, karena ada Area Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta yang punya Weekend Getaway. Kamu gak usah

performance by duo or group with vocal di tahun 2000 dan juga menginspirasi lagu Wild Up di lagunya DJ Khaled di tahun 2017 yang nyanyi bareng sama Rihanna. Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia Santana dan juga The Product GNB dengan Maria Madonna.

0: 88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dari suara ada Mas Rizky Rockstar, masih nemenin kamu. Dan sesuai janji saya tadi, kita kan mau ngajak ngobrol ya teman-teman kita yang sudah menembus kemacetan dari Jimbaran, ya kan. Menembus, apa ya, orang-orang yang pada apa makan ikan bakar, terus juga orang-orang yang pada pengen sunsetan, mereka mengorbankan waktunya padahal mereka datang dari tempat yang sunsetannya kece, ya kan, terus juga view-nya oke, lo bisa lihat pesawat mendarat, pesawat terbang, terus bisa ngomong sama orang-orang di bawah, ngeliat sunsetnya dari bawah gitu, padahal dari atas ngeliatnya. Nih, emang kebutuhan pekerja kayak kita bukan sekedar sandang, pangan, papan, pulsa, bukan, tapi juga masuk entertainment dan healing. Ada Adriana Kosina Enbar, ini andalan kita banget buat jadi salah satu solusi kita untuk bisa healing di daerah Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua. Lo meluncur aja ke titik tertinggi di Samasta Jimbaran, mereka ngadep laut, punya view oke, makan minum gampang, ya kan, bisa diatur oke semuanya. Dan sekarang mereka akan merayakan anniversary-nya yang kedua bareng sama yang pertama adalah Mas Deddy Sulistianto, Markom Manager dari Move On Peak Resort and Spa Jimbaran Bali. Terus yang kedua ada Gus Nanda, misologis guru, wah guru nih, dari Adriana Kusina Endar. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Dana dan Rockstars.
0: Luar biasa, ini adalah semangat yang selalu ditunjukkan kalau kita datang ya, karena datang ke sana. Mungkin banyak orang yang nggak tahu Frida Kahlo, tapi warna-warna ngejrengnya itu selalu ketahuan, ya kan? Konsep yang ditawarin sendiri di Adriana Kosina Enbar itu seperti apa? Biar orang kebayang dulu deh.
1: Jadi konsepnya memang kita karena ini Mexican ya, Mexican cuisine. Kemudian juga kita family resto sebenarnya. Jadi ya karena kan di Move On Peak juga family resort ya. Dari warnanya aja tadi sudah disampaikan Kak Dana, kita very vibrant, terinspirasi dari karya seni, lukisan-lukisannya Frida Kahlo yang begitu berwarna.
0: Betul.
1: Plus ornamen-ornamen yang cantik-cantik banget. Pokoknya Frida Kahlo, kalian kalau nggak kenal Frida Kahlo ke Adriana aja, kalian akan ketemu banyak ornamen-ornamen cantik, warna-warnanya juga keren banget, vibrant banget. Ya itu sih.
0: Luar biasa ya kan. Ini yang ngebedain, kan sebenarnya orang tuh hangout tuh punya pilihan tersendiri, tapi kenapa harus datang ke Adriana?
1: Oke, karena yang pertama lokasinya strategis ya.
0: Betul.
1: Gampang dicari.
0: Betul.
1: Kalian kalau misalkan mau ke Uluwatu atau bahkan tinggal di manapun aja, kalau misalkan di area selatan, itu ke Samasta.
0: Yes.
1: Turun di Samasta, kemudian masuk aja langsung ketemu ada Adriana Kosina Enbar itu. Lobinya ada tulisannya gede banget.
0: Yui.
1: Naik ke lantai 8 paling atas, langsung ketemu Adriana. Itu yang pertama, lokasinya strategis.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, view-nya otomatis kalau di atas dapat view dong.
0: Betul.
1: Ini sunset gini
0: betul
1: nih.
0: Betul.
1: Nah, ini banget yang menerjang kemacetan tadi kata Kak Dana, kalau mau belok dikit nggak apa-apa loh.
0: Iya benar.
1: Tunggu sepi dikit.
0: Tunggu sepi. Sambil nunggu sepi bisa tuh ya kan. Sore-sore benar.
1: Itu jadi view-nya kita menghadap ke Pantai Jimbaran, bisa ngelihat pesawat naik turun bahkan ya. Terus kemudian dari interiornya dan eksteriornya kita cakep banget, inspired by Frida Kahlo herself, karya-karya seninya gitu ya. Kemudian dari menunya itu Mexican cuisine yang very authentic karena dikomandoi oleh chefnya langsung diimpor dari Meksiko, namanya Chef Gerardo Milan yang super ganteng dan masakannya enak banget.
0: Jadi semuanya itu terjamin ya kan. Kalau kita datang nih, kan kayak saya orangnya sebenarnya geragas apa aja lah yang saya makan. Tapi yang wajib dipesan tuh sebenarnya apa? Kalau datang ke sana, buat orang yang masakan Meksiko seperti apa ya, minumannya tuh seperti apa ya? Yang pertama wajib kita pesan tuh apa?
2: Oke, jadi kalau untuk makanan sih kita ada banyak variasi ya. Jadi dari taco, quesadilla, terus juga nachos, dan kita juga langsung bikin fresh guacamole sana. Jadi selain menikmati hidangan di sana juga

0: kita menyuguhkan entertain juga. Mm-hmm. Dan kalau mau move ke cocktail, wow, itu banget sih.
1: Pilihannya ada banyak.
0: Banyak banget. Hmm. Dan kita tuh juga di sana selain mengadopsi DNA dari si Mexico sendiri, kita berusaha juga memadukan antara kearifan lokal kita dengan si budaya Mexico itu.
1: Nah, contoh.
0: Yes, jadi kayak si ada salah satu koktail kita itu bernama Latino Heat, di mana ingredient itu ada tequila, leche de tigre, coconut sama passion. Nah, si leche de tigre itu biasanya dipakai buat fermentasi ikan atau ngebuat sosis ceviche. Nah, tapi di Adriana kita berusaha buat di mana yang biasanya kayak menuntut di makanan, kita rubah ke minuman dan itu super super kompleks.
1: Wow, bisa perubahan-perubahan kayak gitu ya. Tuh. Dan tadi begitu didengar aja itu kayaknya adalah pilihan yang seger gitu. Waktu terbaik kapan? Kan saya tahu ya kalau weekend, Jumat sampai weekend itu bukanya dari siang. Terus kalau weekdays dari jam 4 sore.
0: Betul.
1: Ya kan? Waktu terbaik buat datang. Tiap waktu. Ya. Tiap waktu sih sebenarnya tiap waktu sih. Waktu terbaik berarti sore
2: si sunsetan, pas sunsetannya enggak nanda.
1: Ya, sampai malam
2: berarti. Sunset sampai malam.
1: Tutupnya jam?
2: Tutupnya kita setengah 12.
0: Kalau di weekday itu kita last call jam
2: setengah 1 ya.
0: Setengah 12.
2: Ya.
0: Kalau di weekend itu kita close di jam 2.
2: Jam 2
1: ya. Bisa nih Rockstar. Berarti kalau mau nih pulang kantor, ya merekatkan hubungan antar anak kantor boleh. Bisa datang. Terus kalau ini kan banyak teman-teman kita di sekarang tuh ada tim-tim sosialita, boleh. Mereka pakai tema mungkin Meksikoan boleh datang gitu.
2: Atau bahkan kalau misalkan weekend gitu kan, orang ya banyak ya socialite, ibu-ibu socialite warisan di Adriana juga nggak apa-apa gitu.
1: Bisa tuh.
2: Kita welcome all ages. Karena di atas, ya itu tadi Adriana ada di atas yang Mavenpik Resort and Spa Cibaran Bali.
1: Betul. Family
2: gitu kan. Jadi family okay, adult juga okay. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, untuk anak-anak muda juga.
2: Benar.
1: Anak muda ya iyalah.
0: Itu bagus terus.
2: Benar.
0: Tempat juga Instagramable.
1: Instagramable. Ini kalau harus kalau Rockstar datang itu bisa nabung apa ya? Nabung konten lah. Bisa. Bisa nabung konten ya. Ini abis ini akan kita bahas lagi lebih banyak Rockstar karena mereka juga akan ngadain anniversary. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Drive and Jive.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Selamat juga kepada Lover FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Di atas suaranya masih di sini Rockstar. Kita masih ngomongin second anniversary-nya dari Adriana Kusina Ember, bagian dari keluarga Movenpick Jimbaran, ya kan. Dan kita akan nanya nih, karena biasanya Adriana ini, tadi kita udah dibilangin Adriana ini tampilannya adalah satu karya seni, bukan sekedar tempat hangout, tapi apa ya, tempat pelampiasan seni. Buat yang belum tahu Frida Kahlo, buat yang belum kenal Meksiko, harus datang. Sekarang di anniversary kedua, apa yang beda, apa yang baru, apa yang bikin orang harus nih, harus tahu nih anniversary-nya. Silakan, siapa yang jawab?
1: Mixologis guru nih Nanda nih.
0: Yeah.
1: Jadi bedanya kalau tahun lalu kita full party ya, kita ngedatangin si
2: Diva Barus.
1: Tapi tahun ini kita akan memberikan justru lebih banyak ke tamu-tamu kita. Gitu ya. Tahun ini tuh Adriana kan ngerayain 2 tahun.
0: Betul.
1: Temanya itu 2 years of joy shared together. Jadi perayaan sebagai bentuk apresiasi buat tamu-tamu setia Adriana Kusina Ember di Movenpick Bali. Kita itu memberikan banyak sekali promo. Sangat gitu. Bahkan salah satunya tuh nanti habis ini.
0: Salah satunya apa tuh? Yeah. Yang jadi highlight nih, bocorin okay. Gitu. Boleh.
1: Mungkin Nanda dulu kali dari promonya apa aja?
2: Kalau promo sih banyak banget ya. Jadi dari promo makanan, minuman, terus juga merchandise juga kita lagi banyak promo juga.
1: Yang pasti ini ya, selama periode 8 sampai 15 Agustus
2: betul.
1: Ini periode ini cuma sebentar loh.
0: 8 sampai 15 Agustus. Itu periodenya ada apa sih?
1: Kan kita lah Adriana Kusina Ember itu birthday-nya di tanggal 8 Agustus.
0: Betul.
1: Nah, 8 Agustus kita pembukaan tahun ini ended di tanggal 15. Nah, selama periode itu kita ada diskon 20%.
0: Enak.
1: Betul, untuk food and beverage-nya kita. Kemudian tamu minimum spend 1 bill gitu ya, 1 juta rupiah. Itu bisa dapetin kesempatan untuk memenangkan two night stay di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali.
0: Bentar dulu. Nih, kenapa hadiahnya lebih gede daripada harus belanjanya? two night stay.
1: Kalau dihitung-hitung periode sekarang berarti 8 jutaan lebih.
0: 8 juta. Lo cukup belanja 1 juta udah dapat kesempatannya.
1: Ya, dan itu kita untuk 2 orang. Jadi ngebagi 2 voucher untuk two night stay di Movenpick.
0: Tadi dulu ini two night stay untuk 2 orang. Saya pikir satu-satu. Ini enggak. Masing-masing dua.
1: Oke. Gitu. Terus kita juga ada campaign Share the Fiesta namanya. Itu jadi teman-teman kalau ke Adriana, kemudian ngucapin Happy Birthday Adriana, gitu ya. Kemudian di post di Instagram IG kalian atau di sosial media kalian.
0: Oke.
1: Terus tag Adriana, nanti dapat complimentary treat. Kita berupa tequila shot dan juga churros.
0: Pas dateng.
1: Jadi kayak ngucapin aja di post langsung.
0: Udah dapat cemilannya tuh, mau minum.
1: Tequila sama ininya.
0: Nah, lu cuma ngucapin kapan lagi. Biasanya kan kita nih minta traktiran. Ini tanpa diminta, mereka bilang udah gue traktir, ucapin. Segampang itu ya. Berarti dari 8 sampai 15.
1: Betul. Nah, kalau mau misalkan udah ngucapin kemudian spend minimum 1 million. Dapat kesempatan tuh untuk nanti kita undi juga. Gitu.
0: Pokok itu berarti adalah semua orang berkesempatan dari tanggal 8 sampai 15.
1: Betul.

0: kalau bilnya adalah minimal 1 juta aja,
1: yes,
0: ya kan, 1 juta terus habis itu namanya akan masuk ke undian.
1: Betul. Kemudian untuk hadiahnya itu tadi, voucher two night stay at Mavenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali untuk 2 orang.
0: Ah.
1: Di periode 8 sampai 15 Agustus.
0: Agak pertanyaan nakal. Agak pertanyaan nakal dan awam nih. Seandainya saya belanja dalam satu hari berkali-kali, sejuta berarti 3 kali dong.
1: Boleh. Iya, yang
0: boleh satu gitu.
1: Bill, satu billnya itu.
0: Oh, udah sejuta nih. Mbak, close bill. Habis itu Mbak mau pesan lagi, sejuta lagi. Gak gitu apa, boleh.
1: Apa, yang penting satu bill segitu.
0: Diajarin curangnya dia. Mana ya? Tapi boleh lah.
1: Berarti.
0: Terus kalau yang ngucapin di sosial media tadi, itu 8 sampai 15 juga?
1: 8 sampai 15, ya. Itu langsung dapat tequila. Sama tequila shot sama churros.
0: Churros.
1: Jadi nggak perlu pesan tambahan minuman lagi, pesan dessert, ya. Gitu.
2: Dan juga sih yang paling keren mungkin di Adriana itu kita memiliki tequila yang paling lengkap, bisa dibilang
0: paling lengkap se-Bali.
1: Yes, benar.
2: Variety tequila
0: banyak banget.
2: Jadi yang mungkin yang sama tequila langsung join sih. Jadi langsung cek, lihat,
0: bisa pilih-pilih dari yang botolnya keramik putih itu, ya kan? Sampai yang botolnya kaca, yang tutupnya kayu, semua yang lo cari ada. Mau yang biasa sampai yang luar biasa, ya kan? Misal harga motor metik ada.
1: Iya, betul. Luar. Kalau misalkan lagi ada acara, biasanya kita ngeluarin tuh tequila shot yang berapa meter tuh.
2: Kita ada yang 2 meteran.
0: 2 meter.
2: Jadi kita di satu tray itu ada sepanjang 2 meter itu kalau enggak salah 100 shot.
0: 100
2: shot.
0: 100.
2: Kalau kita bagi-bagikan ke guest.
0: Buset, panjang banget.
2: Karena konsepnya emang gila-gilaan sih.
0: Berarti party hard lah, bisa lah di situ. Party hard dan juga harder.
1: Betul.
0: Harus
1: work harder, party harder.
0: Work harder, party harder. Tapi ya, tapi pulangnya smarter dong. Iya dong. Karena ini tempatnya ada di Samasta, jadi gampang banget kalau kamu nggak bisa pulang, tinggal minta tolong nanti. Bisa lah dipesenin online, ya kan? Betul. Apapun, pokoknya harus bertanggung jawab lah. Yes. Ini kan tadi bukanya sampai jam 2.
1: Betul.
0: Seandainya ada yang nanya, nih, saya tahunya di situ tuh ada kayak semacam VIP area yang di ujung.
1: Iya.
0: Itu misalnya kita boleh book nggak sih buat kita aja yang biasa yang biasa belum nggak boleh masuk dulu nih, kita nggak pengen gabung buat private gitu.
1: Iya, boleh. Ya, boleh.
0: Bisa
1: boleh,
0: sangat boleh.
1: Bisa,
0: sangat
1: bisa, boleh. Bisa. Bahkan nanti pas anniversary juga kita fokusnya di sana, ya. Yes. Fokusnya di sana juga.
0: Wow.
1: Tapi ya gitu. Tapi sambil ngelihat kalau memang tamunya memang seru gitu, ya udah kita extend kemana-mana gitu.
0: Oh.
1: Yang jelas yang puncaknya tuh di tanggal 15-nya,
0: Kadana. Tanggal 15-nya,
1: itu catat. Ada 2 jam makan dan minum gratis.
0: Bentar, ini bukan yayasan amal. Bentar dulu, 2 jam makan dan minum gratis.
1: Makanya. Itu dia.
0: Meksiko lagi rockstar. Lo akan melihat kaku bertebaran, daging-daging. Semua grill udah mulai ngiler. Jangan dibahas dulu, jangan. Bentar-bentar, siapa yang mulai gabung, abis ini akan kita bahas lebih lengkapnya. Rockstar, jangan kemana-mana, tetap di Drive and Jive.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.
4: This one's gonna be straight fire. 4 of Bali's hottest chefs are taking over Sugar Sand Seminyak for one night only, all you can eat grill dinner. On Friday, July 31st, from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited, lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
5: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang

0: outfit mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day.

0: 87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suara itu masih di sini Rockstar, masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Masih bareng sama teman-teman kita dari Movenpick dan juga Adriana. Satu keluarga yang hangat sekali kalau kita ngomongin ya kan. Nah, sekarang kita tanya tentang puncak acaranya. Tadi udah dibilang, puncak acara adalah tanggal?
1: 15 Agustus,
0: dua hari sebelum kemerdekaan. Tapi kamu udah merdeka dengan acara-acaranya. Caranya gabung gimana? Ntar takutnya begitu datang, maaf kak, invitation only. Maaf kak ini, enggak kan?
1: Enggak dong, itu terbuka buat siapapun yang datang. Selama 2 jam, tapi memang kan kita ultahnya yang kedua ya.
0: Yang kedua berarti 2 jam.
1: Nanti tahun depan ultah ketiga mungkin 3 jam. Ultah ke 24 jam.
0: Mantap. Atau bisa diganti ultah ke 24 hadiah.
1: Woy, mantap.
0: Benar.
1: Bagus nih.
0: Ini bagus. Ultah ketiga kita pilih 3 orang beruntung. Asik. Luar biasa. Boleh dicatat ya nanti ya. Nah, kan tadi udah dibilang 2 jam, ada bisa makan, bisa minum.
1: Minum, iya. Minum gratis.
0: Dari jam berapa
1: sampai
0: jam berapa?
1: Dari jam 5 sampai jam 7 kan ya?
0: Yes, benar. 5 sore sampai jam 7, tanggal 15 Agustus.
2: Di Sunset Time kita emang.
0: Iya. Kalau saya datang sebelumnya nih terus nyusup lewat Movenpick Cafe gitu misalnya kan. Kalau samping bisa kali ini gitu. Boleh.
1: Enggak apa dong. Kan dari Movenpick Cafe melipir dikit langsung ke
0: sana. Mungkin ya, di situ mungkin dari jam misalnya dari jam 12 siang nih kerja work from Movenpick Cafe terus baru melipir ke Adriana, boleh ya?
1: Betul.
0: Luar biasa. Berarti siapa aja bisa ikut. Nah, kita tertarik sama Share the Fiesta tadi yang sosial media. Mungkin belum banyak yang tahu sosial medianya apa?
1: AdrianaBali.rooftop.
0: AdrianaBali.rooftop. Ya. Nah, tadi kan dibilang harus ngucapin ulang tahun. Yes. Itu shootnya harus di Adriana atau gimana aja?
1: Harus di Adriana. Harus datang. Gitu.
0: Datang dulu. Bikin foto yang bagus, nabung konten, ucapin ulang tahunnya lewat story atau lewat feed?
1: Lewat feed.
0: Lebih bagus lewat feed.
1: Lewat feed dong. Iya, jadi biar kita story kan 24 jam kan.
0: Oh, belum lagi kamu private, enggak bisa. Jangan di private. Ya kan ini buat teman-temannya Adriana. Jadi kamu enggak boleh private biar bisa kita lihat. Terus tiba-tiba gini. Saya udah posting enggak kelihatan. Maaf,
1: kita
0: ya kan?
1: Enggak
0: bisa lihat gimana caranya. Ntar tiba-tiba kamu hapus kan kita enggak tahu.
1: Betul.
0: Iya, ya, ada orang-orang curang kayak gitu ya, jangan ya. Nah, berarti dapat curos sama dapat satu tadi
1: tequila.
0: Tequila shot. Oke. Terus abis itu dari tanggal 8 sampai 15 kapanpun. Kapanpun tuh.
1: Itu yang diskon kan?
0: Yang diskon dan juga share the fiesta tadi.
1: Betul, kapanpun. Ya, ya. Pokoknya selama periode itu. Yang dibatasin 2 jam itu cuma yang tanggal
0: 15
1: yang makan minum gratis.
0: Luar biasa. Berarti tanggal 15 pun itu masih berlaku?
1: Masih berlaku.
0: Oh, keren.
1: Jadi bisa triple combo tuh.
0: Oh iya benar.
1: Spend 1 juta buat dapetin
0: undian
1: dan untuk voucher stay di Movenpick 2 malam.
0: Oke.
1: Habis itu ngucapin, ngepost ya, ngucapin dapat

0: ya.
1: Bisa. Jadi kita ada dua area, indoor sama outdoor. Jadi kalau emang lagi cuacanya lagi panas banget, itu bisa di dalam.
0: Bisa di dalam.
1: Ada AC-nya.
0: Sore pindah keluar.
1: Banget. Karena sore di luar itu cakep banget.
2: Cakep ya. Musik juga kalau siang masih belum terlalu kenceng kan.
1: Yes, benar.
0: Musik kenceng pun ada headphone. Yang penting kan konsen ya. Betul. Atau mau meluncurkan apa? Memuluskan jalan sama klien. Ya kan, meeting dulu, lanjut dinner, lanjut party.
2: Betul. Kata orang kan perut yang kenyang adalah sumber bahagia.
1: Hati yang senang.
0: Hati yang senang. Oh, perut yang kenyang, hati yang senang. Oh, luar biasa. Abis ini kita bahas lagi Rockstar, jangan kemana-mana. Nanti kita recap semuanya buat kamu, jangan kemana-mana. Drive and Jive masih akan lanjut.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dari suara masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam berapa? Sampai di jam 8 malam nanti. Kita masih sama teman-teman dari Moventik. Dan sekarang kita recap lagi nih, alasan buat Rockstar harus gabung. Tadi udah kita berkali-kali bilang Rockstar, pertama lo bisa dapat gratisan, ya kan, cukup upload foto, ucapin ulang tahun. Temen lo aja kalau cuma ngucapin ulang tahun doang, mereka males. Kalau nggak ditraktir, temennya pamri, Adriana mah enggak, ya kan. Kita recap nih, Mas Dedo deh, kasih kita alasan kenapa kita harus ikutan di anniversary kedua ini.
1: Oke, karena ada banyak hadiah yang nunggu kalian, Rockstars. Mm-hmm. Jadi yang pertama itu, selama periode tanggal 8 sampai 15 Agustus, yes, tahun ini, mm-hmm, itu kita ada diskon 20% untuk food and beverage, mm-hmm, di Adriana Cuisine and Bar. Mm-hmm. Terus berikutnya kita ada kesempatan juga, ngasih kesempatan buat kalian belanja minimal 1 juta rupiah,
0: yes,
1: dapat kesempatan untuk menangin voucher nginep, mm-hmm, di Moventik 2 malam.
0: Mm.
1: Iya, 2 malam nih. Kalau periode sekarang kan harganya lagi 4 juta nih.
0: Ya. Yeah.
1: Berarti 8 juta.
0: 8 juta. Dan itu bukan satu orang ya.
1: Dua orang.
0: Ya. Ini baik banget.
1: Benar. Kan?
0: Terus
1: puncaknya tanggal 15, Rockstar. Hmm. Jangan lupa, hmm, datang ke Adriana jam 5 sampai jam 7 malam.
0: Hmm.
1: Kalian bisa makan dan minum bebas gratis.
0: Ah.
1: Yes. Ya. Selama 2 jam ya.
0: Yep. Selama 2 jam.
1: Ya, karena 5. 2 tahun jadi serba 2.
0: Semua 2. Nah, itu begitu habis lu ucapin selamat ulang tahun dah tuh. Hmm. Maka akan mendapatkan satu shot.
1: Itu
0: iya.
2: Kalau mau buat
1: satu shot sama curos. Sama curos.
0: Curos.

0: keluarga atau mau mungkin yang kayak after party nikahan pun bisa.
1: Aduh,
0: bisa.
1: Itu malah sering ya kita ya.
0: Oh, sering
1: ya.
0: Sering
2: kan Anda. Betul. Jadi kalau di itu lebih ke masjid.
1: Iya, iya, iya. Iya, jadi after party weddingnya di mana? After party-nya di Adriana. Tapi ini sekalian spill. Nanti weddingnya di Mavun Peak karena kita bentar lagi mau opening wedding.
0: Betul. Mereka akan punya tempat wedding tuh yang kayak kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Eden, Heaven, wah yes. Ada nama-nama itu deh pokoknya.
1: Itu next
0: itu akan next kita obrolin. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak bisa dicek di mana?
1: Di sosial medianya Adriana di adrianabali.rooftop.
0: Adrianabali.rooftop dan kalau mau nginepnya nih Rockstar, kalau mungkin acara di Adriana nginepnya di Mavenpeak. Di mana Mas Adi? Sosial medianya?
1: Mavenpeak Bali. @mavenpeakbali.
0: Mavenpeak Bali langsung lo cek di sana Rockstar. Semua outletnya keren, iya kan? Bahkan baru nonton bola aja bisa.
1: Iya dong.
0: Iya. Keren, nonton bola bisa. Nikahan mah bisa. Terus event bisa. Mau yang kopi-kopian, Mavenpeak Cafe bisa. Mau yang anak kecil di lobby ada kata.
2: Ada juga.
1: Kata lounge juga ada.
0: Kata lounge ada. Coklat-coklatan bisa.
1: Ada coklat tower jam tiap jam 4.
0: Tiap jam 4
1: makan coklat puasnya sejam tuh.
0: Nah tuh anak-anak tuh yang sebelum makan malam biar segeras nih. Benar. Udah kasih aja situ. Ya. Kalau mau tahu lebih banyak silakan cek di Mavenpeak Bali atau di adrianabali.rooftop.
1: Yeah.
0: Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Di WA-nya.
2: Ya, saya juga ada WA.
0: WhatsApp boleh.
2: WhatsApp kita itu di 081 138 313 676.
0: Betul.
2: 316676.
0: Betul. 081 138 313 676.
1: Betul.
0: Luar biasa. Langsung dicek Rockstar di sana atau biar lebih gercep kasih adminnya kerjaan. Adriana Bali dot rooftop dan juga Mavenpeak Bali. Ya, langsung dicek. Terima kasih ya udah mampir hari ini.
1: Terima kasih loh Kadana, kita udah di invite.
0: Iya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi nanti Rockstar dan lo akan lihat keseruannya gimana. Akan lihat dari sosial media kami. Betul. Tapi datang langsung. Ya kan Samasta titik tertinggi yang warna-warnanya. Saya takut salah, pink atau bukan? Atau
1: warna utamanya pink.
0: Pink, kemudian ada peach ya. Ini jatuhnya peach.
1: Iya, betul. Entah, betul.
2: Banyak sih.
0: Warna-warni.
2: Full color.
0: Pokoknya artsy-artsy lo bisa ya lo bawa baju lah.
1: Iya, bahkan di toilet juga ada artwork.
0: Betul. Toilet ada artwork, cerminnya segede gambreng, bahkan cowok pun tetap pengen ngaca ya. Luar biasa. Terima kasih tim Adriana dan Mavenpeak dan teman-teman Rockstar. Tetap di Drive and Jive karena bentar lagi kita akan balik ya.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Satu hits terbaru dari Jenny, ini dia Less Than A Lover. Dari suara masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti, Rockstar. Drive and Jive, ya kan? Kalau udah mulai lapar-lapar, mungkin sekarang lo terjebak dengan deadline, lo terjebak dengan keadaan keuangan, harus ngirit-ngirit gitu di tanggal tua. Gak apa-apa, kita keliling Indonesia dalam bentuk mie instan. Gak apa-apa, tapi kalau udah bawaannya gitu kan ya, udah menjelang weekend, lo pengen makan enak, fiesta gitu, ya udah berangkat aja ke Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Films Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 nanti, mulai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace, di mana ini adalah satu kesempatan eksklusif buat kamu untuk nikmatin all you can eat grill paling mewah di Bali. Ini adalah hasil kolaborasi dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali. Yang pertama ada Chef Heru Rizkiawan, eksekutif chef dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah presiden of Bali Culinary Professional. Ada Chef Chris Smith, corporate head of Red Dan Powder. Dan juga Chef Arif Wicaksono, eksekutif chef dari Woods Bali Restaurant. Dan semua nikmat-nikmat ini cukup kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Ya kan tuh, menyenangkan, semenyenangkan itu. Jadi langsung aja cek sekarang info lengkapnya biar cepet. Kamu bisa cek di sugarsense.bali. Sekali lagi kamu bisa cek sosial medianya, itu langsung aja di @sugarsense.bali. Karena apa ya, karena semua memang seenak itu, senikmat itu, ya kan? Sama nikmatnya kayak kalau requestan kamu diputerin. Karena tadi kita ngobrol, jadi kalau sekarang kamu mau request, boleh banget. WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 750205, atau biar lebih gampang lagi, langsung aja di rockinlife.bali di sosial media kamu mention tuh.

Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.

87,8 FM, this is your number one Lifestyle and Entertainment Media di Rockin' Life Bali. Dari suara ini masih nemenin kamu Rockstar, nemenin sampai di jam 8 malam nanti. Kira-kira jam 4 sore aja ya. Kenapa jam 4 sore sih? Karena jam 4 sore itu adalah waktu paling tepat buat kita santai-santai gitu. Bukan di weekdays tapi ya, tapi di weekend. Apalagi weekend kamu habisin di Rooster Fish Beach Club, karena mereka punya Into the Scarlet Festival. Weekend ini hari Minggu 2 Agustus dari jam 3 sore sampai jam 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa. Nggak cuma party tapi gabungin musik, koktail dan entertainment, di mana kamu wajib banget buat datang, ya kan? Jadi akan ada DJ Wiggly, DJ Isata, ada koktail pop-up bar, ada 50 lebih pilihan koktail termasuk free flow drinks. Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan yang paling seru juga ada waktu drum percussion. Sambil nungguin, malamnya akan ada pertunjukan kembang api. Dih, kurang menyenangkan api coba. Jadi kamu bisa langsung datang karena acaranya free entry. Dan buat info lengkapnya cek aja roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi roosterfishbeachclub.com, dan juga follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub. Langsung dicek di sana ya.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. Das Wardana masih nemenin kamu rockstar. Seperti biasa orang-orang ya kan, kalau dari temenin, mereka bawaannya adalah mencoba untuk mengakrabkan diri. Tapi kamu gak nemu nih, apa ya, pick up line yang enak gitu buat akrab. Atau kamu gak nemu, apa ya, gak nemu bridging yang enak gitu buat ngobrol. Nah, kalau bridgingnya gak nemu, tempatnya nemu dong. Tempatnya Adriana Kusinain Bar nih, di lantai 8 sama Style Lifestyle Village. Udah dijamin view-nya oke, makanan enak, minuman enak, vibe-nya kece. Dan bayangin, kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Terus Adriana Kusinain Bar tuh gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience. Karena nih yang paling seru adalah makanannya yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Terus ada minuman spesial bikinan mixologist dan bartender yang berpengalaman. Dan tentunya tempatnya sendiri instagramable. Jadi Adriana Kusinain Bar ini bukanya kalau weekdays tuh dari jam 4 sore. Weekdays tuh maksud saya Senin sampai Kamis ya. Dan dari Jumat dari jam 11 siang sampai jam 2 malam tadi katanya. Jadi kamu bisa arrange nih, apapun kebutuhan kamu arrange aja di sana, ya kan? Mau buat kumpul keluarga, mau buat kumpul sama teman-teman, bahkan arisan, bahkan ulang tahun bisa. Cek aja Instagramnya adrianabali.rooftop, sekali lagi adrianabali.rooftop.

Wakin Live Bali. Dara Suwardana. Masih bukan masih, udah kelar. Udah kelar nemenin kamu Rockstar. Terima kasih Dan Gerin dari 25 Seru Tabu. Terima kasih untuk tim Movenpick dan juga Adriana yang tadi sudah ngobrol, ada Mas Deddy, ada Randa juga. Jadi kita akan ketemu lagi nanti ya di Wakin Weekend. Jadi stay tune on Super Bowl from the Wakin Live Bali. And have a Wakin Night. Dan pamit, bye-bye.

0: On Friday, July 31st, from 5 to 8 p.m., Chef Heri Rizkiawan of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, Chef Bayu Retno Timur of Bali Culinary Professionals, Chef Chris Smith of Red Gunpowder, and Chef Arif Wicaksono of Woods Bali Restaurant are serving up exclusive, unlimited grill creations you won't find anywhere else. Eat all you want with stunning sunset views by the beach for just 500,000 rupiah net per person. Seats are limited. Lock yours now. Go to their Instagram at sugarsand.bali for all the details. Once again, at sugarsand.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

the rocking life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini temennya ini dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek.

di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun, kemudian

kan kita sering banget yang ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim

0: makin chat di WhatsApp makin seru. Tapi ya, kalau yang pakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bayangin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: STRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life.
2: Yes, as a company of them, this is your Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Good morning, rockstar. Hello, welcome back, rockstar, di The Rocky Life Bali. Pastinya barengan Yu Madeline dan juga Harry Wade. Di game HR yang bakal nemenin kamu dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi.
2: Yes.
3: Dan pasti ya, pagi ini, pagi-pagi udah ada godaan, rockstar.
2: Apa tuh?
3: Karena ada Aca
2: yang udah buat sarapan ya, rebus-rebusan hari ini.
3: Aca tuh kalau tiap pagi ya rockstar, biar kamu tahu dia tuh makanannya sehat banget.
2: Banget.
3: Pasti rebusan, tanpa garam.
2: Yes.
3: Semuanya. Tapi kalau udah menuju jam 12, apa itu rebus-rebusan?
2: Malah dia semuanya biasanya porsi yang paling banyak, ya nggak sih? Kalau kemarin gue mau stool rockstar.
3: Yes.
2: Kemarin itu kan kita bareng-bareng ke gini kan, ke bukan cuma nggak sejauh itu ya. Ke Moton, kayak semacam kantin gitu rockstar.
3: Yes.
2: Untuk kita bisa makan gitu kan, karena untuk staff ya. Jadi kemarin pas lah menunya soto kan. Jadi kemarin itu Aca udah ngambil full. Aku tuh ngambil setengah porsi gitu kan.
3: Yes.
2: Nah kita udah sama-sama habis, ternyata akunya yang nambah ternyata. Jadi yang awalnya aku kira, Aca ini ternyata lebih banyak porsinya, ternyata aku yang kemarin lebih banyak. Aca ya.
3: Tapi ya rockstar, menurut eksperimenku ketika
2: experience.
3: Emang gue lagi ngapain ya? Jadi setiap aku ikut mereka tuh aku tahu makanan favorit mereka yang buat mereka makan. Kalau Weda itu soto pasti.
2: Yes, betul.
3: Kan? Kalau Aca itu sup jagung.
2: Kalau lu sendiri gue tahu apa?
3: Apa?
2: Salad.
3: Iya.
2: Salad,

0: kan. Pokoknya bahkan kalau menu-menu Nusantara, misalnya gue rasa nggak nyambung gitu ya nggak sih. Kayak
1: tapi iya lagi. Jadi itulah Rockstar, kita pagi-pagi udah membicarakan makan permakanan ya. Karena itu adalah hal wajib, seperti kita yang wajib banget buat naikin mood kamu, muterin lagu-lagu favorit kamu di one and only GMHR. GMHR. Iyalah, good morning.
0: Happy Rockstar. Yes. Pastinya langsung aja kita buka stikeran terus 8.8 FM dan ini kita puterin langsung Kelani with Folded.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
3: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Dinas Keamanan Federal Rusia FSB menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pendiri Telegram Pavel Durov, Rabu 29 Juli 2026. Langkah ini diambil setelah Durov didakwa atas tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme serta gagal menghapus konten yang dinilai mengancam keamanan Rusia. Tuduhan tersebut mencakup dugaan penggunaan Telegram oleh intelijen Ukraina dan kelompok teroris yang merencanakan sabotase hingga pembunuhan massal seperti yang disampaikan FSB dalam pernyataannya.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan tidak ada komunitas warga negara asing yang eksklusif setelah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda di Denpasar Selasa 28 Juli 2026. Pernyataan ini menanggapi isu diskriminasi dalam kegiatan lari silent disco komunitas WNA di Canggu yang dipastikan kondusif dan turut dihadiri warga lokal. Pemprov Bali bersama aparat keamanan memastikan situasi Bali tetap aman sebagai destinasi wisata utama dan menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh narasi liar di media sosial seperti yang disampaikan Gubernur Koster dalam keterangannya. This is you, Madeline.
1: This is Heriwada.
2: For the Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: This is TRL, the Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ngomongin Spider-Man.
1: Semua itu tuh lagi ngobrolin superhero. Tapi kalau ngomongin superhero, ada enggak superhero favorit kamu?
0: Aku favoritnya siapa ya? Mungkin aku suka Batman atau Superman kali ya. Karena dia tuh pakai cawet, alias acaweda.
1: Aku kira kamu suka yang manly-manly kayak bapak-bapakan gitu.
0: Ya. Karena aku juga berotot, teman.
1: Oh iya, oke. Okay. Kalau aku sendiri okay. Kalau aku sendiri aku suka sama, kamu tahu Force? Yang itu yang
0: Force.
1: Yang super bukan. Kamu tahu superhero yang ada 4? Yang satu ada yang batu, terus ada yang api.
0: Itu yang penjahat ya?
1: Enggak, iya Fantastic Four.
0: Oh iya iya iya.
1: Karena mereka bukan penjahat.
0: Tapi penjahit.
1: Enggak dong.
0: Oh bukan.
1: Taylor dong mereka.
0: Oh bukan.
1: Enggak dong.
0: Bukan ya, bukan ya.
1: Nah, Fantastic Four. Tapi kalau ngomongin Fantastic Four nih Rockstar, kamu juga bisa ketemu langsung sama Fantastic Four yang ada di Bali.
0: Hah, ada juga superhero-nya di Bali?
1: Ada yang?
0: Ada, cuman ini dia tuh penyelamat manusia dalam bidang apa?
1: Dalam bidang kekenyangan.
0: Kekenyangan?
1: Jadi kalau kamu kelaparan, kamu cari superhero ini.
0: Oh gitu. Untuk menggugah seleramu Rockstar pas banget. Ayo kita ketemu di 4 kolaborasi superhero ini.
1: Yes, soalnya ini Rockstar Sugar Sense Minyak Bali present for Fantastic Neighborhood Flames Part 2 Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Jadi kamu bisa dapatkan kesempatan eksklusif menikmati All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali. Tuh, 4 loh bukan 2, langsung dikasih 4 nih Rockstar. Dimulai dari Chef Harry Rizkiawan, yaitu eksekutif chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Terus ada Chef Bayu Retno Timur, itu dari President of Bali Culinary Professional.
0: Yes.
1: Ada juga Chef Chris Smith, itu Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan pastinya ada Chef Arif Wicaksono sebagai eksekutif chef of Woods Bali Restaurant. Tuh, bukan kaleng-kaleng, bukan main-main Rockstar. Semua kenikmatan ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000 net per orang.
0: 500. Bayangin Rockstar, kalau lu mungkin nyobain satu-satu makanan hidangan yang disajikan spesial oleh masing-masing chef, pastinya gua rasa nggak bisa dapat segitu deh.
1: Iya.
0: Atau mungkin hanya didapatkan dari satu chef aja. Ini keempatnya lo berkolaborasi.
1: Betul.
0: Dan diberikan harga spesial buat lo Rp500.000 net ya lagi ya.
1: Bener banget. Jadi buat kamu langsung aja cek info lengkapnya dari sosial media Sugar Sense Seminyak Bali di @sugarsen.bali. Sekali lagi @sugarsen

0: 2024. Oh, sebenarnya udah terjadi lama di 2024 tapi baru dilaporkan sekarang gitu ya.
1: Diselidiki baru ketemu lah pelakunya siapa gitu.
0: Jangan Acha.
1: Kamu jujur Acha, kita tahu setiap malam.
0: Nah, nama apa? Nama kau sebagai hackernya Caker kan?
1: Apa tuh? Acha hacker. Dan pastinya roster langkah hukum ini diambil di tengah kesibukan Ariana juga yang lagi sedang ngejalan tour ya. Menjelang juga peluncuran album studio ke-8-nya berjudul Petal. Ya, kita doakan lah ya Mbak Ariana, semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan buat kamu hacker-hacker, udah deh kata gue, jangan nyusahin hidup orangnya.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Ini yes, rockstar. lagu yang salah satu kesukaanku dari Mas Bruno ya. Mm-mm. Nothing on you.
0: Kenapa kamu suka lagu ini?
1: Dari judulnya ada aja udah langsung gini, ini bukan lo gitu.
0: Iya.
1: Yang lo udah pasti adalah ketika enaknya kita keluar bareng.
0: Betul.
1: Misalnya kalau lo keluar sama temen lo, mungkin lo gak bisa jadi diri sendiri. Kalau keluar sama orang tersayang, orang terkasih, orang yang paling pas di hidup kamu, kamu pasti akan merasa itu dirimu.
0: Iya, kayak aku nih kalau sama kamu nih rockstar, aku menjadi diriku sendiri.
1: Oh gitu.
0: Aku sebenarnya adalah ibu peri yang tidak bersayap.
1: Oh gitu. Sayapnya patah ya?
0: Sayapnya udah digoreng.
1: Oh, udah digoreng. Udah digoreng jadi chicken wings.
0: Iya, jadi chicken wings.
1: Dan selamat pagi rockstar yang udah joinin sama kita 87,8. Semoga pagi ini menjadi hari yang indah untuk perjalanan kamu ya.
0: Betul.
1: Mungkin ada yang ke tempat kerja. Atau mungkin Katika yang barusan update lagi mengantar adik kecil kita ke daycare ya, yes. Kayaknya ya.
0: Gimana, hati-hati di jalan. Dan buat kamu rockstar yang mungkin sekarang lagi siap-siap mau ke kantor, hati-hati di jalan. Buat kamu yang udah nyampe kantor, semangat hari ini. Semoga segala pekerjaannya dilancarkan.
1: Yes. Ya. Udah mau menuju Agustus aja, berasa benar-benar cepet banget.
0: Betul.
1: Bulan ini jalannya. Dan begitu pula rockstar, gak kerasa aja tiba-tiba nanti jadi Agustus, September. Jadi Desember.
0: Tiba-tiba udah Desember.
1: Pengen aja nge-skip gitu.
0: Dia tiba-tiba udah pengen Desember. Wah ya.
1: Kalau dari Agustus ke September itu kan ke-skip rockstar ya.
0: Yes.
1: Kalau ini gak boleh kamu skip. Karena ada Into the Scarlet Festival presented by Rooster Fist Beach Club. Ini di minggu 2 Agustus 2026, which is di minggu ini rockstar.
0: Yes.
1: Terus ini mulai dari jam 3 sore sampai 11 malam. Pasnya di The One and Only Rooster Fist Beach Club, Pantai Pandawa. Bayangin rockstar, ini bukan cuman sekedar party di pantai, tapi ini benar-benar menggabungkan banyak instrumen, mulai dari musik ada,

0: datang ke party yang satu ini. Jadi untuk The Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk ada pilihan free flow drinks juga. Gak cuma itu aja, lo juga bisa nikmatin foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya.
1: Yes.
0: Dan kalau lo rockstar sampai sekarang masih wondering, gue pengen datang nih ke acara Into the Scarlet Festival ini. Cuman kira-kira harganya berapa, Yuyu? Berapa Yuda? Berapa Acha mungkin?
1: Nah,
0: banyak orang ya.
1: Gak
0: usah nanya-nanya. Gak usah nanya-nanya karena kamu pastinya harus datang. Gak usah berpikir lama-lama karena acaranya free entry.
1: Free entry?
0: Yes. Dan kalau kamu pengen nanya-nanya kita boleh juga, tapi lebih tepatnya langsung buruan untuk tahu info lengkapnya cek di roosterfishbeachclub.com dan juga follow sosial medianya pastinya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub. Marilah kita ketemu di sana ya rockstar.
1: Iya rockstar.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Club.
1: Hey, kali ini ya kita bakal nambahin playlist kamu lagi seperti biasa. Dan pastinya karena ini sudah di ujung tanggal-tanggal di bulan Juli ya.
0: Gimana? Duitnya udah habis maksudnya? Bukan?
1: Udah pasti. Itu jangan ditanya lagi ya. Jangan
0: alokasi lagi. Alokasi ya. Terlalu banyak duit lo dibawa kemana sih yuk di bulan ini?
1: Aduh, aku tiket mama pulang lagi.
0: Tiket
1: mama pulang.
0: Terus?
1: Uang kos.
0: Oh, banyak ya pengeluarannya ya.
1: Pokoknya iyalah, kalau udah ngomongin keluarnya di mana lemes banget ya. Tapi
0: udah lemes ya.
1: Uang masuk cepet itu.
0: Oh gitu.
1: Tapi ya, Star, kita gak mau ngomongin soal uang. Tapi kita mau ngomongin soal bulan Juli ya. Karena bagaimanapun bulan Juli, aku ngerasa bulan Juli itu adalah bulan paling manis.
0: Kenapa gitu?
1: Kenapa? Karena aku bisa siaran sama Weda.
0: Yes.
1: Dan kamu tiap pagi.
0: Betul.
1: Terus kayak banyak banget hal-hal yang menyenangkan lah di bulan Juli.
0: Yes,
1: pokoknya
0: yes.
1: Kayak sweet July banget gitu.
0: Dan pas juga Rockstar sama lagu yang satu ini, judulnya Sweet July juga.
1: Yes.
0: By Take That. Ini adalah single yang dirilis grup legendaris Rockstar asal Amerika.
1: Inggris,
0: asal sayang. Amerika sayang, bukan Inggris maksudnya.
1: Inggris, sayang.
0: Ini udah dirilis di 3 Juli 2026. Dan lagu ini menjadi single kedua dari album studio ke-10 mereka.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Dan pastinya Rockstar lagu ini pertama kali ditis ke penggemar itu di 25 Juni 2026 saat konser tour The Circus Live Summer 2026 di London Stadium.
0: Yes.
1: Jadi lagu ini memang mengusung nuansa pop summer yang fresh dengan ritme beat driven, vokal staccato,
0: yes.
1: Dan juga refren
0: chorusnya yang benar-benar
1: ciri khas banget lah sama
0: Take That ya. Benar-benar ini menjadi sebuah gimana ya? Benar-benar ciri khas yang pasti lo tau, oh ini Take That yang nyanyi.
1: Iya betul.
0: Ya sudahlah Rockstar, untuk menemani pagi kamu, menemani semangat kamu di pagi hari ini, kita puterin Take That with
1: Sweet July.